onyen kem. Eh, jiwa nege mtuwa. Wada tutu mpisi haka, maoburu na ungele mbe hapore hito rezo, nolilanya na ona ahia ga bada. Wada tutu mpisi haka, oburu na ihapore lutu ula ahia, jie ogunogi ije, mazo kutu ni yaho, iboza ni reyo nwala. Oburu ni wada tada, obola tutu mpisi haka, ya apotada ni inaga, iboka chasebara gyu. Gwam, kini merola kogi, kie